0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
2: Cinta cinta cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, ada Ayu Indra di sini akan menemani sore hari Anda. Jadi untuk Anda yang mau request lagu favoritnya, boleh banget dikirim dari sekarang ya. Tentunya sampai nanti di jam 6 sore.

0: Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers. Di hari Rabu ini ada Ayu Indra yang akan menemani Anda tentunya di Sunset Program ya. Edisi hari ini itu hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Nah LKGers, bagaimana kabar Anda di hari Rabu ini? Semoga baik, semoga sehat juga. Karena ini masih hari Rabu nih LKGers, masih jauh banget nih weekendnya ya. Tapi tenang aja, dibawa santai aja, dibawa semangat aja tetap, karena tentunya sambil menemani Anda dan juga mendengarkan lagu favoritnya, boleh banget request dari sekarang supaya Anda makin semangat ya. Kayak lagu dari Batas Senja ini yang judulnya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Wah, ini menggambarkan bahwa misalnya Anda request lagu pasti akan jadi kenyataan LKGers, tapi dalam kurung harus ada di playlistnya LKG. Boleh banget Anda request lagu mancanegara, lagu Indo, lagu Barat, semuanya boleh banget asal ada di playlist LKG ya. Dan tentunya Anda bisa request lagu di nomor WhatsApp-nya LKG, yaitu di nomor 081 236 155 969. Dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @lkogafm, dan tentunya juga ada di Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. So, saya tunggu pastinya Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: Telkogar Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia spesial sekali saya putarkan untuk Anda satu single dari Rolling Stone dengan judul Dancing with Mr. D. Dancing LKG sambil dengerin lagu favorit Anda keputar di LKG. Dan kini saatnya Ayu Indra menyapa LKG yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Yang pastinya yang paling pertama banget, pas banget di jam 4 sore, always di jam 4 sore, sudah ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang sudah selalu absen tepat di jam 4 sore. Terima kasih Madehendra. Di sini katanya Madehendra mau request dong lagunya Coklat yang judulnya Bendera. Oke, siap, kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh. Aduh, pas banget ya Madehendra, sore-sore gini udah sambil ngeteh, sambil dengerin lagu favorit, sambil request lagu juga. Nikmat sekali. Sebentar lagi lagunya akan saya putarkan ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Katanya buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Salam terakhir katanya salam merdeka. Oke, siap ya. Dan kebetulan hari ini tuh bulan Agustus ya, kita sudah memasuki bulan Agustus nih Alkogers. Gak kerasa banget. Dan pastinya di mana-mana udah mulai terpang-pang di jalanan itu bendera merah putih berkibar. Umbul-umbulnya juga udah mulai terpasang dan biasanya juga mulai terdengar. Kapan sih kita harus mulai persiapan lomba 17-an? Rasanya semangat kemerdekaan itu memang selalu berhasil aja ya, bikin suasana jadi lebih hidup ya Alkogers. Dan tentunya bulan Agustus itu bukan hanya soal mengenang perjuangan para pahlawan juga, tapi juga menjadi momen buat kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah biasanya nih saya mau tanya, kalau udah Agustusan atau udah mulai masuk ke bulan Agustus, kira-kira lomba apa aja sih yang paling Anda tunggu-tunggu banget? Misal nih, ada kan banyak banget lomba, misal balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, panjat pinang, atau mungkin lomba yang sekarang itu makin kreatif aja. Boleh kasih tahu Ayu Indra lomba Agustusan yang paling Anda tunggu-tunggu itu lomba apa sih? Boleh banget ya, kasih tahu sambil request lagu juga boleh banget. Ditunggu ya Madehendra, lagunya sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selain dari Madehendra Saputra, di sini juga udah ada Astini dari Kesiman ya. Katanya mau request lagunya Memori Indah dari Sheila on Seven. Wah, sepertinya lagunya memori baik ya, bukan memori indah. Karena sebelumnya tadi sudah saya cek di playlist Elkoga, itu hanya ada lagu Sheila on Seven yang judulnya Memori Baik. Mungkin ini salah ketik atau salah judul ya. Boleh kasih tahu Ayu Indra apakah benar judulnya ini Memori Indah atau Memori Baik ya? Karena sebentar lagi akan saya putarkan kalau memang lagunya itu yang judulnya Memori Baik. Katanya bilang salamnya buat diri sendiri aja yang lagi keenakan denger Elkoga. Pas banget lagi dengerin Elkoga ya. Sebentar lagi akan saya putarkan sambil dengerin lagu-lagu favoritnya. Dan katanya buat penyiarnya, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, siap Astini, terima kasih kembali. Ditunggu ya lagunya. Dan, oh maaf, judulnya Memori Baik. Terima kasih. Oke, siap. Sebentar lagi akan saya putarkan ya. Dan selain dari Astini, di sini juga sudah ada Putri dari Denpasar yang katanya bilang, "Halo, selamat sore Elkoga." Selamat sore juga Putri. Putri di sini katanya bilang, "Mau dong Kak request lagunya The Weeknd featuring Genie yang judulnya One of the Girls." Soalnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih ya kak, jangan lupa diputarin lagunya. Oke, siap Putri, ditunggu ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita putarkan satu single dari Coklat. Ini dia Bendera.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

Fokers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain dan tidak bukan ini adalah STIMIK Handayani. STIMIK Handayani itu merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang paling terbaik yang ada di Bali. Selain paling terbaik di Bali, yang juga paling pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Wah, ini udah lama banget ya, pantas dibilangnya kampus legend, Elko Gers. Tentunya kampus legend ini sudah terkenal, alumni-alumninya itu sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Yang pasti karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, Ecogers, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tapi dengan kunci harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya lokasi kampus STIMIK Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Dan ini di Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali. So, untuk Anda yang mau habis kuliah, mau ngemol, bisa banget. Mau nugas, udah pasti bisa. Apalagi mau hangout gitu ya, bareng temen, udah pasti bisa banget, Elko Gers. Tentunya dari kampus STIMIK Handayani gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda sekarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa hubungi WhatsApp di nomor 082-145-666 199. Sekali lagi Elko Gers biar enggak lupa, yaitu ada di nomor 082 145 666 199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali. Segera daftarkan diri Anda untuk dapatkan memori baik di masa muda Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari The Weeknd, Jennie dan juga Lily Rose Depp dengan judul One of the Girls untuk Anda yang sudah request di sore hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Dan lagi-lagi kita sapa LKGers yang sudah bergabung di sini lewat WhatsApp. Sudah ada Douglas dari Denpasar yang katanya bilang, "LKGers, selamat sore juga Douglas." Katanya bilang, "Mbak Ayu jegek, apa kabar hari ini?" Aduh, bilang jegek lagi nih saya. Seperti biasa Douglas ya, membuat mood siaran saya itu makin nambah gitu ya. Terima kasih loh. Dan selain itu Douglas katanya bilang, "Apa kabar hari ini? Astungkara, kabar saya di sini baik, saya sehat dan juga tentunya semangat banget ya." Dan katanya Douglas mau request lagunya Rihanna yang judulnya You The One. Kalau gak ada lagunya Bruno Mars yang judulnya Apatapate. Apatapate. Pokoknya kayak gitu ya Elko Gersia katanya bilang Douglas. Oke siap, tadi lagu Rihanna yang You The One ada ternyata. Jadi saya putarkan lagu yang itu ya. Jadi ditunggu saja karena sebentar lagi akan saya putarkan. Salamnya buat pendengar LKG aja, selamat sore. Dan buat Mbak Ayunya diputerin ya lagunya. Dan please jangan di cut. Oke siap Douglas, tenang aja, gak bakal saya cut kok ya. Dan selain Douglas di sini juga ada Gung Mahesa dari Denpasar juga, yang katanya mau request lagunya Rio Kalpi yang judulnya Bunga Abadi. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, terima kasih. Oke, siap Gung Mahesa, ditunggu. Dan selanjutnya lagi-lagi disapa ada Mahen, katanya di sini dari Dalung, katanya bilang mau request lagunya Perunggu yang judulnya Gemilang. Salamnya buat aku aja nih yang lagi di jalan pulang. Aduh, hati-hati di jalan ya Mahen, jangan ngebut-ngebut di jalan. Pokoknya biasa kan sore-sore gini tuh udah pasti rame banget di jalan. Jadi tenang aja sambil dengerin lagu favoritnya, sambil menari-nari, mungkin sambil joget-joget biar gak ngantuk di jalan ya. Pas banget. Kalau gitu langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Douglas. Ini dia Rihanna, You The One.

Royal Bal. Di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung ya mikirin kuliah di mana? Yang pasti ini udah bulan Agustus, Elkogers udah mulai PKKMB di mana-mana. Ini terus sebar di sosial media, semuanya udah mulai buat video gitu ya. Tapi untuk Anda yang saat ini masih aja bingung dan tidak berkesempatan untuk mendapatkan PTN, tenang aja Elkogers, karena saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Yang pasti UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkogers. Dan tentunya UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana di UNWAR ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul nih yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan Elkogers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pakan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir Elkogers ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Dan tentunya di UNWAR ini sudah pasti staf pengajarnya terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan Elkogers dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain dari staffnya juga, dari fasilitasnya udah pasti lengkap banget. Dimana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau udah gitu nggak usah mikir lama lagi ya, harus mikirin kuliah di mana. Jadi langsung saja daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Lagi-lagi kita menyapa Elko Gears yang sudah bergabung di sini dari WhatsApp. Sudah ada Nindi yang katanya dari Denpasar bilang, "Halo Elko Gear, halo, selamat sore juga Nindi." Katanya bilang, "Halo Kak, mau dong request lagunya Raffi Lene yang judulnya Love Me Not. Udah ada enggak sih di Elko Gear, Kak?" Oke, sebenarnya tadi udah saya cek ya di playlist, ternyata baru masuk nih ke playlist Elko Gear. Kalau gitu nanti sebentar lagi akan saya putarkan. Jadi ditunggu aja ya Nindi. Dan selain dari Nindi, kita scroll-scroll lagi. Di sini sudah ada Putra ya. Putra dari Kedonganan katanya bilang, "Halo, selamat sore Elko Gear. Selamat sore Putra." Katanya di sini Putra mau request lagunya Iwan Fals yang judulnya Aku Sayang Kamu. Aduh, dari judul lagunya aja tuh udah bikin nyes gitu ya. Pas sekali Putra di sini bilang katanya salamnya buat pacarku aja nih Kak, dari Denpasar katanya. Waduh, pacarnya Putra kira-kira siapa ya? Di sini Putra enggak nyebutin soalnya namanya siapa. Jadi untuk pacarnya Putra di sana semoga didengarkan nih lagunya atau lagi dengerin Elko Gear, kebetulan juga semoga tersampaikan ya salamnya dan mendapat jawaban dari pacarnya si Putra juga bilang aku sayang kamu. Aduh. Oke deh, siap Putra, semoga tersampaikan ya salam-salamnya buat pacarnya di sana. Dan lagunya sudah saya siapkan ke playlist, jadi ditunggu saja ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih aja belum request lagu, boleh banget request dari sekarang Elko Gears, karena saya masih punya waktu lagi beberapa jam aja nih. Lagi beberapa menit maksudnya Elko Gears, karena udah lewat jam 5 ya. Karena saya masih punya waktu sampai nanti menemani Anda di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang belum request dari sekarang, boleh banget dikirim dari sekarang ya. Mau salam-salam, mau request lagu barat, Indo, semuanya boleh banget. Anda bisa request lagu di nomor WhatsApp Elko Gear, yaitu di nomor 081-236-155-969. Dan kalau gak mau ribet juga langsung boleh banget kunjungi sosial media Elko Gear Radio Bali, yaitu ada di Instagramnya di @elkogfm. Dan tentunya juga ada di Facebooknya di Elangko Sagagana. So, saya tunggu pastinya sampai nanti di jam 6 sore. Dan lagi satu nih saya bacain katanya di sini dari Made Saputra. Katanya bilang mau request dong Kak lagunya La Luna yang judulnya Selepas Kau Pergi. Waduh, judulnya aja nih udah bikin habis ditinggal langsung melirik gitu ya ke jendela pura-pura lihat hujan padahal cuacanya lagi panas nih. Bikin kita galau nih. Jadi untuk Anda yang saat ini Elko Gears masih galau atau lagi seneng-seneng aja, lagi semangat, boleh banget request dari sekarang ya. Dan buat yang lagi galau, tenang, jangan buru-buru ngechat mantan Elko Gears. Ingat, kadang yang pergi itu bukan jodoh, tapi memang sinyalnya aja yang udah hilang, udah gak connect lagi gitu ya. Dan buat yang ngirim requestan ini, semoga setelah denger lagu ini, setelah lagu ini on air atau udah diputarkan, gak usah, yang pergi itu biarin aja Elko Gears, jangan dicari lagi, mungkin memang belum jodoh ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan requestan dari Made Suputra. Ini dia La Luna Selepas Kau Pergi.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 KG Radio Bali. Kalau ngomongin soal musik Indonesia, rasanya gak akan pernah ada habisnya ya. Mulai dari lagu-lagu pop yang memang bikin baper, band legendaris, penyanyi legendaris. Contohnya kayak musiknya Iwan Fals yang judulnya Aku Sayang Kamu. Aduh, emang sekarang itu masih setia banget ya didengar lintas generasi, apalagi udah viral banget di sosial media, khususnya untuk Gen Z, pendengar setia musik-musik yang viral. Udah pasti musik dari Iwan Fals ini kembali terbang, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, Elke Gers. Dan tentunya sampai musisi muda dengan karya-karya segarnya pasti masih banyak sekali mencuri perhatian di zaman sekarang. Contohnya itu kita ngomongin Tulus nih ya. Rasanya hampir semua lagunya itu punya tempat di hati. Setelah cukup lama dinanti-nanti, akhirnya nih Tulus kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbarunya yang berjudul Teh Hijau. Dan tentunya lagu ini itu resmi dirilis pada 30 Juni 2026, Elko Girls, dan menjadi karya baru Tulus setelah beberapa tahun sejak album yang judulnya Manusia. Yang menariknya, meski judulnya itu Teh Hijau, mungkin terdengarnya unik gitu ya, kok bisa teh hijau sih? Maksud dari teh hijau ini apa sih? Pasti dari beberapa dari Anda yang memang masih terpikirkan, kenapa judul lagunya ini bisa teh hijau gitu. Nah, jadi Elke Gers terdengarnya memang cukup ringan dan menenangkan ya. Tentunya lagu ini tuh justru bercerita tentang perjalanan seseorang yang sedang menghadapi rasa hampa, mencoba menerima keadaan dan perlahan berdamai dengan dirinya sendiri. Tentunya lagu ini tuh dibalut aransemen musik yang hangat, tentunya juga lembut, dan pastinya Tulus mengajak kita untuk memahami nih bahwa tidak semua luka itu harus benar-benar cepat sembuh, Elko Gers. Jadi tentunya kita harus bisa punya waktu dulu, punya take your time dulu untuk bisa sendiri, untuk punya waktu sendiri, dan jangan cepat-cepat untuk sembuh lah dari luka. Apalagi nyari pengganti baru gitu ya. Jangan buru-buru, Elko Gers. Baiknya sembuhin diri sendiri dulu, baru cari pengganti atau pasangan baru. Nah, untuk Anda yang saat ini penasaran nih dengan karya terbaru dari Tulus, saatnya kita dengerin langsung ya. Ini dia Tulus dengan judul Teh Hijau.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.6 Elko Gear Radio Bali. Lagi-lagi kita menyapa Elko Gear yang sudah bergabung ya. Di sini lewat WhatsApp ada Gong Mas dari Padang Sambian yang katanya mau request lagunya Pamungkas Kak yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist maksudnya ya. Jadi tunggu aja Gong Mas, sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selain dari itu di sini juga ada Gus Bayu. Katanya bilang mau dong Kak request lagunya Taylor Swift yang mana aja kakak bebas pilihin, yang penting cocok untuk sore-sore gini. Aduh, oke, siap. Pastinya akan saya putarkan lagu Taylor Swift yang kayaknya cocok lagu galau ini ya. Karena cuaca juga lagi bagus, sunsetnya juga mendukung. Tidak cerah, tidak mendung juga. Tuh, cocok banget nih. Jadi tunggu aja Gus Bayu ya. Dan selain itu juga dari Mang Tu, katanya bilang mau judulnya Ku Ingin Kau Tahu dari The Overture. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih ya kak, dan jangan lupa di play lagunya please. Oke deh, siap Mang Tu, pasti akan saya putarkan. Dan kebetulan juga waktu ya masih lumayan ya. Ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan lagu dari The Overtones. Ini dia, Ku Ingin Kau Tahu.

96.9 LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali sih Alkoga harus bingung mikirin kuliah di mana? Sekali lagi saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya di Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kasari Warmadewa Alkogers. Dan tentunya Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pastinya di Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul an yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selain dari agroteknologi ada juga peternakan alkogers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan si ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ada konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan pangan fusional. Dan yang terakhir Alkogers ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan pengelolaan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Dan selain dari itu, staf pengajarnya Alkogers sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain dari stafnya, udah pasti dari fasilitasnya, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penyiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di cpenmaru.ormadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomor 081-338-65-310 atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Kalau udah gitu, nggak usah mikir lama lagi ya, Alkogers harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

Ini dia satu single lagu dari Bunga Cita, Citra Lestari, judulnya Pernah Muda. Tentunya single ini itu jadi single terakhir yang dapat saya putarkan untuk Anda ya. Dan kebetulan sekali lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul Pernah Muda ini sudah direquest oleh Adi Suputra dari Jakepati, Kecamatan Abiang Semal, Kabupaten Badung, Bali. Terima kasih Adi Suputra, tepat sekali request di jam 5.45 ya. Semoga terhibur dengan lagunya karena sudah saya putarkan. Dan terima kasih juga udah request ya. Kirim salamnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah request dan menemani saya selama 2 jam kebelakang, yaitu dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali. Tentunya semoga lagu yang saya putarkan di sore hari ini itu dapat menghibur Anda, menambah semangat Anda, dan tentunya juga untuk Anda yang sedang di jalan pulang kerja, tetap hati-hati di jalan LKG, dan tentunya jangan ngebut karena pastinya di sore-sore gini di jalan, apalagi ya, itu udah pasti macet banget. Tentunya saya ucapkan hati-hati dan juga semoga selamat sampai tujuan Anda. Dan terima kasih sekali lagi, langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi, Indonesia Raya.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah.
3: You are listening.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, apa kabar sore ini? Semoga semuanya masih semangat ya, walaupun Anda udah sibuk jalani aktivitas dari pagi sampai sore gitu kan. Dan buat Anda yang lagi di rumah, lagi santai-santai sambil ngopi mungkin sore ini, atau mungkin buat Anda yang baru pulang kerja, lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati ya Elkoger. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan tenang aja, Devi Kartika hadir hari ini ya, bakal nemenin Elkogers di ajang Home Sweet Home sampai nanti di jam 8 malam.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Ya, Elkoger, siapa sih yang gak suka tempat belanja yang hampir tiap bulannya tuh selalu ngadain promo? Siapa yang gak suka? Yuk, ada kan rasanya dompetnya tuh kayak jadi lebih tenang, terus hati juga ikut tenang gitu kan. Makanya kalau ngomongin soal promo nih, Devi ada kabar menarik buat Elkoger ya. Siapa tahu hari ini atau besok atau minggu depan Elkoger mau belanja bulanan, belanja untuk kebutuhan di rumah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan di dapur, terus untuk cemilan anak-anak. Nah, pas banget, mending Anda langsung aja datang ke Klendis Elkogers. Karena Klendis ini ya selalu ngadain promo tiap bulannya. Apalagi di Klendis ini ngejual barang-barang dengan harga yang terjangkau. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis lagi ngadain promo. Saya langsung spill aja kali ya. Ada Konicare Baby Bed 2-in-1 Newborn yang 300 mili itu mendapatkan harga sebesar Rp27.100. Kemudian ada Anlin Gold yang 560 gram box all varian itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Kemudian ada Energen Coklat yang 30 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Kemudian ada Promina Mary Biscuit Roll itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu ada Nutella yang 200 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Lalu ada susu kurkuma plus coklat yang 750 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp37.300. Dan yang terakhir ada madu rasa murni yang 910 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.800. Nah, itu baru setengahnya aja Elkogers. Mending ada langsung datang ke Klendis, kalian lihat-lihat promo yang lainnya juga ya. Ingat datangnya ke Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Kalau tempat belanja bikin kita semua itu dapat banyak promo, nah tempat kuliah yang benar itu bisa jadi tempat untuk investasi kita di masa depan, Alkogers. Apalagi kalau Anda itu tertarik di dunia pertanian, sains dan teknologi modern, nah mending Anda langsung aja kuliah di Universitas Warmadewa. Terus pilihnya Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena sudah ada juga 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya Alkogers pastinya. Dan itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain tuh ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertaniannya yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi Alkogers harus banget milih di UNWAR alias Universitas Warmadewa ya. Kenapa ya kira-kira? Karena Alkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu

oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian LKGers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi LKGers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya. Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Universitas Paramadewa.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau ngomongin masa depan, salah satu bekal yang paling penting itu menurut saya adalah ilmu ya Elkogers, terutama ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri? Bisa. Mau jadi pegawai perusahaan? Bisa. Atau mau jadi pemilik bisnis ataupun wirausaha tuh bisa banget Elkogers. Apalagi di dunia kerja sekarang ini ya, kemampuan mengelola bisnis atau memimpin suatu tim atau bahkan mengambil sebuah keputusan itu kan bisa aja jadi nilai tambah yang dicari-cari banyak perusahaan gitu kan. Jadi daripada Anda bingung-bingung mau belajar ilmu manajemen terbaik di Bali gitu ya, mending Anda langsung aja daftar ke STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Karena ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Jadi sudah terlihat sekali bahwa ini adalah kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses karena terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat amat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya Elkogers, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif pastinya ya. Terus buat Elkogers yang bingung atau mau tahu lokasi kampusnya emang di mana sih? Nah, untuk lokasi kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Elkogers habis kuliah mengemol bisa banget. Mau lanjut tugas sama teman-teman bisa. Atau mau hangout sama teman-teman bisa banget. Bahkan mau lanjut kerja lagi bisa Elkogers. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang mau kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya, catat ya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199. Buruan ke STIMI Handayani.

106,9 FM Alkogia Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogir, sudah 1 jam Devi temenin Anda. Buat Alkogir, yang di malam ini udah santai-santai, selamat menikmati Alkogir. Dan buat Anda yang mungkin masih beres-beres, bersih-bersih, atau mungkin lagi masak buat makan malam gitu ya, tetap semangat Alkogir. Dan tenang aja, Devi masih nemenin Alkogir kok. Karena Devi pengen aja nemenin Anda gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol yang santai-santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia sampai nanti di jam 8 malam.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Kalau lagi ngambek, wajar kok pengen nenangin diri dulu. Tapi ingat ya LKGers, bedanya nenangin diri sama silent treatment itu beda tipis. Jadi jangan sampai yang niatnya bikin pasangan tuh mikir terus peka gitu ya, malah bikin hubungan tuh jadi rumit akhirnya. Karena ternyata sebagian orang tuh mungkin masih milih ngediemin pasangannya ketika lagi ada masalah ya. Jadi tanpa kata maaf, terus tanpa keterbukaan gitu ya. Yang akhirnya jadi mikir kayak, nanti juga masalahnya hilang sendiri. Padahal pola pikir seperti ini justru berbahaya sekali dalam sebuah hubungan ya. Karena dalam hubungan, komunikasi yang terbuka dan saling jujur itu adalah pondasi utamanya dalam suatu hubungan ya. Jadi kalau misalnya saling ngediemin atau silent treatment setelah bertengkar, itu hanya memperkeruh suasana, memperkeruh konflik gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh waktu untuk menyendiri atau pengen jeda sebentar gitu ya, itu boleh banget LKGers, itu hal yang wajar asalkan dikomunikasikan. Jadi kayak, aku butuh waktu sebentar ya, nanti kita obrolin lagi. Nah gitu kan ada diam ya. Jadi ketika nanti emosinya udah mulai reda, bisa kok duduk bareng-bareng lagi, terus diskusikan lagi gimana solusinya ya. Karena jangan sampai silent treatment itu membuat hubungan Anda dengan pasangan Anda jadi putus.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Baik, itu memang bagus ya Alkogears, tapi kalau terlalu sering mengorbankan diri sendiri itu juga gak sehat loh. Jadi jangan sampai Anda itu termasuk people pleaser ya. Jadi kayak ngemaafin semua orang, berkorban untuk orang lain tuh jangan sampai. Nah, kalau misalnya Alkogears pengen tahu nih, seberapa sih people pleaserku, udah sampai mana ya kira-kira? Nah, sekarang malam ini ngeceknya bareng Devi ya. Tapi kali ini Devi bakalan pakai level-levelan gitu kan. Kalau misalnya level yang pertama, itu akan sering mengiyakan permintaan orang lain, padahal dalam hati tuh sebenarnya gak setuju. Kemudian kalau yang level 2, itu gak berani bilang tidak, karena Anda itu takut mengecewakan orang lain dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri. Kemudian untuk yang level 3, itu terlalu sering mikirin omongan orang lain sampai akhirnya tiap malam tuh overthinking sebelum tidur ya. Karena takut usaha Anda sendiri itu kurang dan akhirnya gak dianggap sama orang lain. Kemudian yang level 4, itu terlalu sering minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sendiri gitu. Terus akhirnya naruh kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir itu selalu mengalah ya, selalu mengalah sampai akhirnya kebaikan Anda sendiri itu dimanfaatkan sama orang lain dan orang lain tuh malah jadi seenaknya. Saya tahu kalau misalnya orang yang sekarang tuh jadi people pleaser mungkin dulunya ada trauma ya Alkogears, tapi berusaha menyenangkan semua orang pastinya akan menguras energi ya, yang akhirnya akan bikin capek sendiri, kemudian stres dan akhirnya kehilangan diri sendiri. Jadi mulai sekarang yuk bisa yuk bilang enggak gitu ya, karena batasan itu penting Alkogears, dan kesehatan mental diri sendiri itu jauh lebih penting.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Alkoger, saya ini ngerasa ya, dulu tuh sering banget ngedengar orang tua tuh bilang, jangan gitu nanti pamali, jangan di sana nanti pamali. Jadi pamali yang dulu-dulu sering dibilang itu, saya ngerasa kayak saya penasaran sekali gitu, emang kenapa ya kira-kira? Tapi kalau misalnya sekarang saya pikir-pikir lagi ya, Alkogers, ternyata pamali-pamali yang dulu disampaikan itu mungkin niatnya supaya kita tuh lebih hati-hati, supaya perilakunya tuh jadi baik gitu ya. Jadi ada beberapa pamali-pamali yang sampai sekarang tuh masih saya dengar gitu kan. Tapi saya berpikir logis lagi gitu ya, emang bener gak sih? Nah, misalnya nih ya, kayak gunting kuku malam hari yang katanya itu bisa membawa sial. Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, gunting kuku di malam hari itu bisa bikin luka karena kurangnya cahaya. Kemudian duduk di depan pintu. Nah, katanya kalau duduk di depan pintu itu susah dapet jodoh. Emang iya? Bukannya kalau duduk depan pintu itu malah ngalangin orang yang mau lewat ya? Terus ada juga katanya buka payung di dalam rumah. Nah, katanya bisa mengundang musibah. Tapi kalau misalnya saya pikir-pikir ya, bukannya payung itu gunanya untuk melindungi hujan dan panas ya, yang bisa kita pakai di outdoor gitu kan? Kalau di rumah emang muat? Nah, itu yang bikin saya bingung. Terus ada juga katanya jemur baju malam-malam, katanya sih bisa mengundang makhluk halus. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih ya, jemur baju malam-malam itu yang ada malah bikin bau apek, kemudian jamuran karena ya lembab kan, Alkogers. Kemudian yang terakhir ada makan sambil tiduran. Nah, yang ini katanya bisa bikin kita tuh jadi ular. Emang iya? Makan sambil tiduran itu ternyata bisa bikin makanan susah turun dan akhirnya keselak yang ada. Tapi kira-kira menurut Alkogers, bener gak sih pamali-pamali itu?

mungkin pamali-pamali yang dulu disampaikan oleh orang tua itu adalah cara mereka untuk ngajarin anak-anaknya supaya bisa berbuat lebih bijak lagi dalam suatu hal gitu ya, Alkegers. Yang artinya di mana dulu tuh banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang disampaikan lewat pamali. Nah, sekarang saatnya kita belajar langsung dengan ilmu pengetahuan. Apalagi buat Anda yang punya minat di bidang pertanian, sains dan teknologi, terus sekarang tuh masih bingung mau kuliah di mana, mau belajar di mana gitu ya. Tenang Alkegers, karena Devi bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan dan pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Yang pastinya prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa ya saya saraninnya di UNWAR gitu ya? Karena Alkegers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkegers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.

pastinya ya. Jadi LK Girls gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081338665310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Inengah Mulerte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ke Universitas Warmadewa.

dari New Bali. Kalau pisang yang seperti kita udah tahu ya, Alkogers, pisang itu kan identik dengan warna kuning ya. Tapi gimana kalau kali ini pisangnya warna biru? Alkogers sudah pernah lihat belum pisang warna biru? Dan ternyata memang ada, Alkogers, pisang warna biru yang rasanya itu katanya sih kayak es krim. Tapi apa iya? Nah, setelah Devi searching-searching lagi ya, namanya itu adalah Blue Java Banana. Dan ternyata memang beneran ada, Alkogers. Jadi nama pisang ini memang ada blue-bluenya gitu ya. Karena pas masih mentah, warnanya itu abu kebiruan agak pucat. Tapi kalau sudah matang, dia itu warnanya akan berubah jadi warna kuning kayak pisang-pisang pada umumnya lah ya. Dan walaupun judulnya itu ada Java-Javanya, tapi aslinya nggak ada Jawa-Jawanya, Alkogers. Karena mungkin kemungkinan besarnya ya, itu cuma karena klasifikasi genetiknya aja yang masih saudaraan sama pisang yang ada di Asia Tenggara. Padahal aslinya dia itu tumbuh di Hawaii. Terus katanya rasanya itu kayak es krim vanilla. Apa bener? Nah, Devi juga udah sempat searching. Katanya orang-orang yang udah pernah nyobain langsung, rasanya itu sih kayak lebih ke buah berry gitu ya. Jadi gak ada rasa vanilla-vanilanya. Jadi pure kayak buah berry. Terus sebelum kita lanjut ngobrolin kalium-kalium yang ada di dalam pisangnya, Devi mau jujur ya, Alkogers, banyak banget nih artikel-artikel yang share angka kandungan gizi dalam Blue Java Banana ini ya. Tapi pas saya telusurin sendiri, itu adalah data pisang pada umumnya, bukan spesifik di pisang biru ini. Nah, karena masih satu geng besar sama pisang-pisang kuning ya, jadi kandungannya itu nggak beda jauh. Karena ada kaliumnya, kemudian ada serat, terus ada vitamin B6, dan pastinya vitamin C. Tapi di data resmi yang benar-benar buat Blue Java Banana itu belum ada ya, Alkogers. Dan di Indonesia sendiri pun, pisang ini masih tergolong langka. Tapi kira-kira, Alkogers pernah nggak sih lihat si Blue Java Banana ini?

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Oke Gear Radio Bali. Satu lagu dari Sheila on 7 dengan judul Radio sudah membawa kita ke penghujung ajang Home Sweet Home edisi hari ini ya Oke Gears. Makasih banget buat Anda yang udah setia nemenin Devi dari jam 6 sore tadi sampai di jam 8 malam hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda semua nantinya semuanya lancar ya Oke Gears. Buat Anda yang udah santai-santai di rumah, udah prepare tinggal tidur aja, semoga nanti malam tidurnya nyenyak ya. Dan buat Anda yang masih dalam perjalanan, entah itu mau keluar, baru berangkat atau baru balik gitu ya, semoga perjalanan Anda selamat deh sampai tujuan ya. Makasih banget Alkogers yang udah nemenin. Tapi karena ini sudah pukul 8 malam, waktunya Devi Kartika pamit ya Alkogers. Kita ketemu lagi di lain waktu ya, mungkin besok ya Alkogers, gak berani janji juga. Dan makasih banget Alkogers. Dan Levi langsung aja kali ya, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and goodbye.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
2: Number one, top airplay.
5: Hot request.
2: 96.9 El Coca Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

sini. Ceritain mimpi Anda ke Elkoga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Apa kabar nih semuanya? Lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. By the way nih, Elkogers, apakah sudah kangen untuk ditafsirkan mimpinya oleh Arya? Siapa tahu gitu kan, ada yang kayak sudah menunggu-menunggu gitu dari minggu lalu karena emang nggak sempat mungkin ya pada saat hari Rabu itu mau mimpinya ditafsirkan, atau mungkin belum ada mimpi yang ingin ditafsirkan atau bikin kita itu penasaran apa sih makna dibaliknya gitu ya. Jadi kali ini masih ditemenin oleh Arya Wijaya di ajang Rest and Dream dengan special program Tafsir Mimpi. Jadi buat Elkogers nih yang masih penasaran sama mimpi-mimpinya, entah itu mimpi kemarin malam atau mimpi 2 hari yang lalu malam tapi masih ingat sampai sekarang, itu bisa jadi sebuah petunjuk lah Elkogers, karena kita bisa mengingat dari mimpi itu, siapa tahu alam bawah sadar kita kayak memperingatkan diri kita sendiri. Jadi bagi Elkogers nih yang penasaran atas mimpi-mimpinya nih, siapa tahu kayak ada yang mimpi baru kemarin ketemu sama mantannya, terus kayak dia masih punya perasaan gak ya sama aku karena aku mimpiin dia nih, atau jangan-jangan juga dia sempat memimpikan hal yang sama. Who knows ya Elkogers ya. Selain Arya juga menafsirkan mimpi dari Elkogers nih dan memberikan makna-makna dari mimpinya, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers yang berupa request lagu, salam dan sapa. Entah itu salam sapanya buat mantan, teman, terus siapa lagi? Pacar, sahabat, cucu, keponakan, HTS-an, atau teman online atau siapapun di luar sana ya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga. Jadi bagi Elkogers yang mau gabungan nih, bisa melalui WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih, siapa tahu nih yang entar di pertengahan siaran dari Arya nih terus lagi nge-scroll Instagram atau Facebook, terus baru keinget, saya penasaran sama mimpi ini, apa sih maknanya? Bisa banget langsung aja cus gitu, cari Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan juga di chat ya. Atau bisa juga melalui Instagramnya Elkoga di @elkogafm. Jadi silakan di DM. Dan akan ada tunggu sampai pukul 11 malam nanti.

0: 96.9 El Cougar Radio Bali. El Cougar, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi tafsir-tafsir mimpi, sambil menunggu El Cougar mau mimpinya ditafsirkan ya, Arya akan membacakan gabungan-gabungan melalui WhatsApp-nya Koga yang mau nge-request dan salam sapa dulu nih ya. Jadi seperti biasa, melalui WhatsApp-nya Koga di 081236155969. Di sini ada Adi Suputra ya. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagunya Astrid yang judulnya Tidak Ingin Dicintai? Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Wah, agak lain ya Kogars ya. Ini konteksnya, biasanya orang itu ingin banget dikejar atau ingin dicintai, tapi sekarang tak ingin dicintai. Ya mungkin beberapa dari orang kayak pengen menyembuhkan diri ya terlebih dahulu sebelum mencari yang lain ya Kogars ya. Mungkin pernah ada trauma sama masa lalunya. Bisa banget ya. Untuk lagu dari Astrid yang judulnya Tak Ingin Dicintai, udah Arya masukkan ke dalam playlist, entar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga, Tabanan Prisen, mau request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Salam merdeka. Waduh, ini karena emang sebentar lagi mau 17 Agustusan ya, jadi ya nih ada sedikit tambahan salam merdeka. Harusnya sekalian gitu ya, hidup mahasiswa gitu El Cougars ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlistnya Koga ya, untuk lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Astrid yang judulnya Tak Ingin Dicintai.
1: Aku tak ingin dicintai.

96.9 Okoga Radio Bali. Wih, ini udah ada yang mengirimkan mimpinya nih yang mau ditafsirkan ya Okogers. Jadi di sini malam ke Arya dan Nendra dari seputaran Nusa Indah present. Wih, ini mau ikut-ikutan Made Hendra ini ya. Mau nge-request lagunya Anmes yang judulnya Anugerah Terindah. Menggambarkan bagaimana indahnya jika bertemu seorang yang tepat untuk malam hari yang tenang. Salam buat dia yang lagi sibuk di sana, sama buat kakaknya. Semoga cepat-cepat dapat yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Danendra yang udah gabungan sekaligus mendoakan saya cepat memiliki pasangan yang tepat ya. Ya, saya Astung Karin aja sih, Elkogers. Ternyata Danendra ini selain minta request, ini juga ada mimpinya yang mau ditafsirkan. Kak, mau tafsirin mimpiku dong. Aku pernah mimpi ketemu sama satu wanita cantik banget. Awalnya itu kupu-kupu putih bersinar, terus berubah jadi cewek yang manis, cantik, putih. Kayak idaman banget deh, tapi aku gak tahu dia siapa, soalnya mukanya gak jelas. Masih muda kelihatannya, apa artinya ya kak? Oke, kita akan membacakan atau kupas tuntas dari berbagai sudut pandang ya, baik simbol kekasan mimpi atau simbolisme umum maupun pendekatan psikologi dan tradisional. Jadi ini Arya akan bacakan nih beberapa makna-makna dari mimpi Elkogers atau dari Danendra ya. Jadi di sini simbolisme kupu-kupu putih yang bersinar. Dalam banyak kepercayaan Elkogers, kupu-kupu putih sering banget dikaitin dengan kesucian, energi positif yang kuat, awal yang baru, atau pesan spiritual yang baik. Warna putih yang bersinar menandakan kejernihan hati dan pikiran. Ini bisa jadi pertanda bahwa hidup Anda sedang atau akan segera mengalami yang namanya fase pembersihan batin, ketenangan atau transisi menuju hal-hal yang lebih positif. Lalu kita akan membacakan dari metamorfosis menjadi wanita cantik dan manis. Ini bisa dibilang tipe idaman Elkogers ya. Jadi melalui dari sumber literatur psikologi mimpi modern dari Carl Jung dan Animus Anima ya, dan tafsir klasik Asmara. Dari sisi psikologis atau anima, menurut psikologi Carl Jung, sosok wanita ideal atau wanita idaman yang muncul dalam mimpi seorang pria seringkali merepresentasikan anima, yaitu sisi feminim yang ada di dalam diri Anda sendiri. Misalnya seperti intuisi, kelembutan, kreativitas, atau kepedulian. Lalu perubahan dari kupu-kupu atau simbol transformasi menjadi wanita cantik menunjukkan bahwa Anda sedang mengalami yang namanya perkembangan kepribadian atau kematangan emosional ke arah yang lebih lembut atau positif. Dan dari sisi asmara atau jodoh ya, secara tradisional bermimpi melihat atau dikunjungi wanita cantik tak dikenal kerap dihubungkan dengan harapan, kerinduan bawah sadar akan hadir cinta yang tulus atau sinyal bahwa sudah siap membuka lembaran baru dalam hubungan percintaan. Lalu kenapa sih dalam mimpinya si Danendra ini itu mukanya itu gak jelas atau wajahnya dari kupu-kupu atau wanita cantik itu tuh gak jelas. Jadi kalau misalnya dari analisis, ini sumber literaturnya dari analisis fungsi memori dan bawah sadar otak ya. Artinya yang dimana kenapa mukanya gak kelihatan jelas? Karena di dunia nyata Anda belum pernah melihat sosok tersebut secara fisik, sehingga otak alam bawah sadar Anda tidak merekam detail wajahnya. Otak Anda hanya merakit konsep atau perasaan tentang seorang wanita idaman berdasarkan dengan imajinasi, harapan, atau standar kenyamanan yang ada di dalam pikiran Anda. Wajah yang kabur itu juga menandakan bahwa masa depan atau sosok pendamping yang Anda impikan itu masih dalam proses menuju kejelasan seiring berjalannya waktu. Jadi mimpi ini secara keseluruhan adalah mimpi yang sangat positif ya Elkogers, dan membawa energi baik. Jadi jadikan ini sebagai motivasi untuk Danendra untuk terus memperbaiki diri, berpikiran positif, atau siapa tahu nih ya, ini adalah isyarat bahwa hal-hal baik itu dalam hal pendewasaan diri maupun percintaan sudah mulai untuk mendekat ke dalam hidup Anda.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars masih aja nih ada yang gabungan ya melalui WhatsAppnya Alkogar tentunya. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Delon, Ajari Aku Tuhan. Kalau enggak ada lagunya Fatin featuring The Overtunes, Kaulah Kamuku buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih atas gabungannya nih ya untuk Agus Ade. Untuk lagunya Arya akan memilih yang Ajari Aku Tuhan dari Delon ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan nyebrang ke sosial media sebelah nih di Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada @saifurrahman552. Dari situ Bondo mau request lagunya Titi Kamal yang judulnya Lebih Baik Sendiri. Kalau gak ada lagunya Ribas yang judulnya Sebelah Hati buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih untuk Saifurrahman552 yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya Arya akan memilih yang Ribas yang judulnya Sebelah Hati. Tapi sebelum kita muterkan satu single dari Ribas ya, kita akan mutarkan satu single dari Delon terlebih dahulu yang judulnya Ajari Aku Tuhan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koger Radio Bali. Gak terasa ya Koger, sudah pukul 10 malam aja, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi ya, dan juga sudah membacakan gabungan-gabungan serta requestan dari Koger. Dan gak jarang ya, ada juga tadi sudah membacakan beberapa mimpi-mimpi dari Elkogers yang ingin ditafsirkan gitu ya. Jadi ya buat Elkogers jangan kecewa dulu, karena Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan lagi nanti sampai pukul 11. Jadi biar gak kelewatan kesempatan nih Elkogers. Siapa tahu baru mengingat kayak mimpi ini itu apa sih artinya, penasaran banget. Entah itu tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu, bisa terbang, atau tiba-tiba ada kecoa lewat, atau tiba-tiba ketemu yang namanya tokek di depan rumah, atau pas lagi tidur tiba-tiba ngeliat tokek tau-taunya terus langsung bangun, wah tadi itu ternyata mimpi ya, tak kirain beneran gitu. Itu bisa banget langsung aja gabungan melalui sosial medianya Elkoga tentunya, di nomor WhatsAppnya Koga 081236155969. Bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi jangan melewatkan kesempatan untuk mimpi ditafsirkan Elkogers, karena Arya akan menunggu Anda sampai 11 malam nanti.

96.9 Okoge Radio Bali. Yap, itu ya satu single dari Andutup Pramono yang judulnya Little Time for Love, sedikit waktu untuk mencintai atau untuk cinta ya Okogers ya. Jadinya sebisa mungkin kita di dalam waktu kita ya tuh tidak hanya perlu memikirkan yang namanya tugas, tapi terkadang mencintai seseorang dan kalau misalnya beruntung orang tersebut juga suka sama kita dan akhirnya kita itu jadian, kita bisa mempunyai yang namanya support system. Jadinya enggak stres-stres amat lah ya yang namanya tugas-tugas, apalagi bagi Okogers nih yang udah mulai namanya skripsian. Oke Okogers, kita akan membacakan gabungan-gabungan lagi nih di sini melalui apa ya, melalui Facebooknya Elkoga ya, di Elang Kosa Gagana. Di sini ada Ricky dari Mengwi mau request lagunya The Maces, biar saja kalau nggak ada lagunya BIP yang judulnya Sampai Nanti buat kakak, makasih. Oke, terima kasih Ricky yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Bisa dibilang jarang-jarang nih Okogers yang gabungan melalui Facebooknya Koga ya, biasanya rata-rata lewat WhatsAppnya Koga, tapi di sini Ricky mungkin lagi nge-scroll Facebook ya, lagi ngeliatin postingan ataupun video pendek. Jadi ya udahlah, sekalian aja mau nge-request lagu, pengen dengerin lagu yang adem-adem atau lagu favorit dari Ricky. Jadi untuk lagunya Arya memilih lagunya dari BIP ya, yang judulnya Sampai Nanti.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, ada ya gabungan lagi nih dari WhatsAppnya Elkoger ya. Tapi di sini nggak ada namanya nih. Biasanya kan kalau misalnya nomor-nomor dari Elkogers nih masuk ke WhatsAppnya Elkoga, itu biasanya kan muncul ya namanya ya. Cuman di sini kayak cuman garis tapi bengkok-bengkok. Arya lupa lah namanya Elkogers ya. Jadi ya nggak tahu nih siapa nih karena nggak ada perkenalan juga. Kita anggap aja namanya siapa? Messi. Halo Bli Arya Homson. Wih, ini Bli Arya Homson kok bisa Arya Homson loh ya. Tolong tafsirin mimpiku dong. Sumpah ini absurdnya udah level orang demam tinggi ya Elkogers. Katanya jadi bangun-bangun badannya itu sampai keringetan. Jadi ceritanya di mimpi itu aku lagi asik makan malam, tapi anehnya semua lauk di piringku tiba-tiba membesar dan berubah jadi bawang merah mentah seukuran helm proyek. Gede juga tuh aku garis. Waktu aku coba iris bawangnya pakai pisau, yang keluar dari dalamnya bukan getah, tapi malah suara presenter berita TV tahun 90-an yang lagi bacain info cuaca. Belum kelar kagetku ya, tiba-tiba bawang merahnya itu tumbuh kaki, terus lari keluar rumah sambil ketawa-ketawa pakai suara bapak-bapak. Ini kayak anomali-anomali brain rot yang dari TikTok biasanya aku kerja pakai AI gitu. Aku panik dong, aku kejar itu bawangnya sampai ke tengah jalan tol. Di tengah jalan tol ya, bukannya ada mobil lewat, malah ada sekumpulan penguin yang lagi asik senam aerobik pakai daster motif bunga-bunga. Nih beneran gara-gara kepikiran dari TikTok nih kayak Elkogers ya. Kemakan sama AI gitu. Pas aku menepuk pundak salah satu penguin buat nanya lihat bawangku apa enggak, penguinnya malah berubah jadi kipas angin yang muternya kenceng banget sampai aku terbang dan nabrak tiang listrik. Anehnya tiang listriknya empuk banget kayak kasur. Habis nabrak itu aku langsung terbangun dengan nafas kos-kosan. Kira-kira mimpi seabsurd itu ada maknanya gak ya Bli? Apa ada pertanda tertentu atau murni aku yang tidurnya salah posisi aja? Makasih Bli. Oke, terima kasih ya untuk Messi yang emang ini tingkat dewa ini ya. Bisa absurdnya tuh tingkat dewa banget mimpinya. Lumayan aneh lah pokoknya ya Elkogers ya. Jadi gila aja gitu ya Elkogers. Kayaknya bukan cuma salah posisi tidur lagi nih, tapi lambung sama pikiran lagi diajak balapan liar. Tapi tenang aja ya, kita merujuk pada analisis psikologi modern dan neuroscience tidur. Mimpi seabsurd ini sebenarnya punya arti yang serius dibaliknya. Bawang raksasa dan jalan tol itu simbol kalau Elkogers kita ini atau si Messi ini lagi numpuk stres dan ngerasa terjebak di rutinitas yang konyol serta melelahkan. Otak bawah sadarnya lagi protes berat, makanya pas di ujung mimpi tiang listriknya tuh berubah jadi empuk kayak kasur. Itu adalah kode keras dari tubuh dan otak yang nyuruh, udah stop mikir aneh-anehnya, waktunya Anda untuk tidur nyenyak. Jadi bisa disimpulin nih ya, ini murni gabungan karena kecapean fisik dan pikiran yang lagi overthinking tingkat akut. Boleh kok garis yang ngalamin mimpi ini atau untuk Messi nih ya, besok gak usah mikir kerjaan dulu deh, tarik nafas, tarik selimutnya yang tebal dan istirahat total ya. Jadi buat Elkogers nih, yang lainnya punya mimpi yang gak kalah nyeleneh atau absurd, bisa banget ya buruan aja kirim ceritanya melalui WhatsAppnya Koga di 081-236-155-969. Dan akan Arya tunggu sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 El Koger Radio Bali. Wah, setelah tadi kita dengerin mimpi yang super absurd level dewa dan bikin ngakak ya El Kogers ya, sekarang ada pesan masuk lagi nih yang adem banget. Ini tuh dari salah satu El Kogers kita, dari WhatsApp El Koga nih ya dikirimnya. Dan lagi karena emang belum di save juga sama sayanya, mungkin ini penggemar baru ya. Katanya semalam dia mimpi dikasih madu asli sama temennya. Wah, dengar kata madu aja rasanya udah kebayang manis dan legendarisnya ya El Kogers ya, apalagi madu asli gitu. Dan ini mimpinya gak ada serem-seremnya gitu, malah bikin penasaran kira-kira pertanda apa nih. Nah buat El Kogers yang ngirim mimpi ini ya, siapa tahu lagi ngedengerin melalui radionya, radio Anda dan juga frekuensinya tuh El Koga Radio Bali di 96,9 ya. Kalau kita merujuk pada kitab Primbon Tafsir Mimpi Tradisional dan Psikologi Sosial, mimpi dikasih madu itu adalah salah satu pertanda paling hoki yang bisa Anda dapatkan. Pertama, secara simbolis madu itu identik sama keberkahan, kemakmuran, dan rezeki yang manis. Kalau Anda dikasih madu sama teman, artinya Anda dalam waktu dekat, Anda berpotensi untuk kedatangan rezeki nomplok, kelancaran finansial, atau urusan-urusan hidup yang tadinya rumit bakal dimudahkan. Lalu, kedua, dari sisi pertemanan ya, ini menandakan kalau misalnya lingkaran sosial Anda di dunia nyata lagi posisi positif banget. Jadi teman Anda itu bisa jadi perantara atau pembawa kabar baik, dukungan, bahkan peluang kerjasama yang menguntungkan buat Anda ke depannya. Intinya ya, hubungan Anda itu tulus dan saling support. Jadi buat El Kogers nih, mimpi ini tuh ibaratnya sinyal kalau hidup Anda lagi bersiap masuk ke fase yang manis-manis setelah kemarin mungkin sempat ngerjain hal yang melelahkan. Jadi syukuri dan astungkarkan aja ya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, kalau di segmen sebelumnya kita bahas mimpi-mimpi yang manis kayak madu, malam ini kita bakal kedatangan mimpi yang suasananya mendadak berubah jadi sakral dan bikin bulu kuduk kita merinding ya Alkogar ya. Jadi dengerin ya, ini ada Alkogar yang namanya Mahesa. Jadi ngirim pesan nih atau ngechat pengen mimpi ini ditafsirkan. Jadi semalam itu dia mimpi didatengin oleh Ratu Ayu di dalam pura. Yang dimana Ratu Ayu ini adalah sebuah ya. Ratu Ayu ini sebuah figur spiritual sakral atau ratu gaib yang dihormati dalam tradisi Hindu ya Kogars ya, FYI itu. Terus gak lama dari itu tiba-tiba muncul cahaya putih yang sangat terang. Disusul oleh suara atau sensasi boom dan jedar. Dia langsung terbangun dalam keadaan jantung berdegup kencang dan badan basah kuyup karena keringetan. Wah luar biasa banget ya Kogars ya, apalagi ini malam-malam nih. Agak merinding nih auranya nih Arya mendengarkannya. Sampai terasa nyata ke dunia visi. Nah buat Kogars nih, buat Maesa yang ngalamin mimpi ini, kalau kita merujuk pada tradisi spiritual lokal dan juga konsep psikologi transpersonal, mimpi kedatangan didatangi figur sakral seperti Ratu Ayu di tempat suci bukanlah mimpi yang sembarangan ya Kogars. Jadi yang pertama, secara spiritual tradisional Bali ya, kehadiran beliau di pura dengan cahaya putih sering diartikan sebagai bentuk sapaan batin, sinyal perlindungan atau teguran halus agar kita senantiasa menjaga kebersihan pikiran, hati, dan laku lampah. Cahaya putih itu sendiri adalah simbol dari kemurnian dan pencerahan. Lalu yang kedua, sampai terbangun dengan kaget dan keringetan. Itu mimpi, itu karena energi atau getaran batin dari mimpi tersebut itu begitu kuat ya Logars. Otak dan tubuh fisik kita itu merespon secara spontan, seolah-olah jiwa kita itu baru aja menerima lonjakan energi yang besar di alam bawah sadar. Istilahnya gini, frekuensi batin Anda lagi di-upgrade atau disadarkan untuk lebih mawas diri. Jadi buat Alkogars yang ngalamin mimpi ini, untuk Mahesa ya, nggak usah takut atau berpikiran negatif dulu. Jadikan ini sebagai pengingat untuk selalu berpikiran bersih, memperbanyak laku baik, dan kalau merasa perlu nih ya, jadikan momen ini buat mendoakan keselamatan diri sendiri dan sesama. Kalau misalnya butuh ketenangan, mungkin bisa bersemedi ataupun ada yang istilahnya melukat kalau di Bali ya. Jadinya nanti ada pembersihan dirinya. Mungkin untuk membersihkan hal-hal negatif biar menjadi pulih, menjadi suci dan juga merubah aura yang awalnya negatif menjadi positif.

0: Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, udah pukul 11 malam aja nih, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi, dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini ya. Gimana Alkogars? Mimpinya seru-seru kan? Dari yang awalnya nyeleneh, absurd, sampai didatangi Ratu Ayu yang dimana bikin kita merinding Alkogars ya. Tapi bagi Alkogars nih yang belum mendapatkan kesempatan untuk mimpinya ditafsirkan oleh Arya, masih ada kesempatan selanjutnya di setiap hari Rabu di ajang Rest and Dream ya, dengan spesial program Tafsir Mimpi. Terima kasih nih bagi Alkogars yang tadi udah gabungan-gabungan yang sudah mengirimkan mimpinya untuk ditafsirkan. Dan juga terima kasih buat Alkogars yang udah gabungan-gabungan, entah itu ada yang request, salam, dan sapa. Serta terima kasih juga buat Alkogars yang udah atensi nih dari jam 9 sampai jam 11 ini ya, untuk mendengarkan lagu-lagu dari Alkogar Radio Bali. Karena emang sudah waktunya ya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!
1: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
0: Elkoga Radio Bali. Skapada baju pintu di bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah bandu di udah band

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일상 거기 두세 내가 호양기 돌리다 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: ya le gusta, gusta, gusta, eo, eo.
1: Nanti 6.6 Alkogar Radio Bali. Selamat pagi Alkogar.
2: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
1: dan Yudang Suma di Alkogar Fresh Morning.
2: Seperti biasa jam sampai jam 9 pagi.
1: Acak-acak ya, hari kita dengarkan.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일감은 거기 두세 이가 모양기 도이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.6 Koga Radio Bali. Oh yeah, como fa na na na. Wah, lagunya buat kita joget pagi-pagi, joget dong.
1: Semoga joget. Anda bisa berjoget pagi-pagi, bukan yang malah gerasa gruzuk karena telat gitu.
0: Nah, makanya Anda itu harus manage waktu yang baik. Nanti kita punya steamy Anda ya nih kita. Untuk memenuhi waktu Anda.
1: Sabar. Nanti kita informasikan.
0: Iya benar. Tapi ya, emang jualan banget sih saya ya. Kalau Anda mau dijual produknya atau promosi, hubungi El Koga Radio Bali aja. Setiap detik bisa saya masukkan itu punchline-punchline ya.
1: Iya. Semangat ya El Koga, walaupun sekarang agak berawan nih pagi ini, mendung-mendung syahdu gimana gitu.
0: Yang penting kedatangan kita ini bisa buat Anda lebih semangat ya.
1: Iya.
0: Layaknya matahari di balik awan.
1: Widih.
0: Cerah tapi dingin. Kalau lama-lama di luar pastinya masuk angin. Nah, maka dari itu kalau sekarang keluar pakai jaket ya, kalau lagi dingin cari kehangatan yang bisa menghangatkan jiwa raga Anda.
1: Iya, kopi hangat di minimarket.
0: Kopi hangat, kenangan-kenangan.
1: Kenangan pagi-pagi mikirin kenangan.
0: Ya, kalau kan ada kenangan yang buat hangat kan.
1: Santai banget ya hidupnya ya.
0: Oh iya sih. Mik, di zaman sekarang orang santai itu langka loh, Mik. Apalagi di Indonesia sekarang gini. Orang bisa santai itu kayak sebuah gini tuh ke
1: iya kan?
0: Kemewahan.
1: Slow living gitu.
0: Slow living. Coba deh nanti di atas jam 7 jam 8 keluar jalan di Denpasar. Enggak bisa santai kita.
1: Iya. Fakta itu.
0: Itu deh. Jadi selama mengalami yang namanya kemacetan nanti, tetap santai, tetap hidupin El Koga Radio Bali ya.
1: Iya, yang jelas pagi hari ini di El Koga Freshie Morning ada Mika Karisa.
0: Dan juga ada Yuda Kesuma yang akan nemenin Anda dari jam 7 sampai jam 8 dengan berita-berita asik di sesi berisi.
1: Yes, sebentar lagi akan kita hadirkan ya ke tengah ruang dengar Anda, berita-beritanya ada apa aja. Habis itu di sesi kedua jam 8 pagi kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah kuliner
0: asik. Wah, makan seperti kurang lapar. Saya lapar, Mika, saya lapar. Berikan saya makanan.
1: Iya, sabar.
0: Oh, sabar ya. Gak boleh makan terlalu pagi juga ya. Nanti sakit peyut ya.
1: Nantilah ya, kita akan informasikan topiknya apa. Jadi harus banget atensi bareng kita berdua hanya sampai di jam
0: 9 pagi.

0: 96.9. It's a good, good
1: morning. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Nanti 6.9 Elkoga Radio Bali masih bingung mikirin kuliah di mana di hari Kamis ini. Bingung dong.
1: Iya, bisa jadi karena ya setiap manusia itu pasti punya kebingungan tersendiri ya terhadap suatu hal.
0: Betul.
1: Mungkin ada di antara Elkogers yang memang bingung menentukan tempat kuliah karena saking banyaknya di Bali.
0: Benar, tapi walaupun banyak tempat kuliah, ada satu tempat kuliah yang bagus sih, Mik.
1: Iya.
0: Yaitu adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa.
1: Mm-hmm.
0: Tahu nggak kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena ini merupakan pilihan logis untuk Elkogers yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan memang ada 4 prodinya yang bisa Anda pilih, Elkogers. Tentunya ini prodinya semua sudah terakreditasi unggul A. Yang pertama ada agroteknologi ya, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya kita ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers, yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, tentu aja karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya semua serba wow loh, Elkogers. Kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya gak perlu mikir lama lagi deh. Putuskan sekarang juga untuk kuliah di Universitas, di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi selengkapnya silakan bisa langsung diklik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: the morning. 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 53.

0: Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko klendis area Tabanan, toko klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klendis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. It's a good, good morning. 90.